Hai, tagih sekarang. Natasha Ringgici. Tukui karo sachai. Karo liaktai. Kausah runa kunara. Tukui shungaku yanchi.